antar bagi kamu masih menemani teman-teman produser semuanya dengan pada pagi ini bareng Lesti ya. Nah, teman-teman Pro 2, hari ini cuaca cerah, panas banget. Gimana kamu yang lagi car free day? Semoga bawa jajanan yang banyak ya teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2 di studio pukul 11 ya, pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan pastinya bakal di share dan update informasi-informasi buat teman-teman Pro 2 ya. Nah, apalagi ini menjelang Idul Adha, teman-teman Pro 2. Di mana udah pada siap-siap untuk welcome

Pro 2. Jadi pastinya menjelang Idul Adha 2026 ini, masyarakat di luar sana ya diimbau mempersiapkan perjalanan mudik dengan mental yang kuat ya teman-teman Pro 2. Dan juga pastinya melakukan perjalanan mudik dengan matang untuk menghindari resiko kepadatan lalu lintas, cuaca, dan kondisi fisik yang tidak prima. Dan pastinya kita harus mempersiapkan utama mudik itu meliputi pengecekan kondisi kendaraan, menjaga kondisi fisik, serta membawa perlengkapan penting seperti dokumen identitas dan obat-obatan pribadi. Dan pemudik juga disarankan memantau kondisi lalu lintas dan cuaca secara berkala, serta memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan selama perjalanan. Jadi seperti itu teman-teman Pro 2 ya, kita harus periksa kondisi kendaraan, pastikan kondisi fisik itu baik, membawa perlengkapan penting, memantau kondisi lalu lintas, memilih jalur alternatif.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Dona Pira, teman terbaik kamu, Tonton Pro 2 di studio pukul 9 lebih 54 menit yang kita cukupkan dulu untuk sepada. Next di pukul 10 lebih 5 menit, Lesti akan menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro 2 Hitlist.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kakak, jangan buang sampah sembarangan gitu, Kak. Apalagi rumah kita di bantaran sungai.
2: Memangnya kenapa? Kan bagus buang sampah di sungai, langsung hanyut ke laut.
1: Kakak ini melawan sekali kalau dibilangin. Nanti banjir baru tahu.
2: Kamu anak kecil tahu apa?
1: Sudahlah kalau gitu, adik kan cuma ingatan.
2: Sudah, tidur sana, sudah malam.
3: A few moments later.
1: Kakak, ayo bangun.
2: Kenapa, Ade?
1: Air sudah masuk di kitab rumah. Banjir, Kakak, tolong.
2: Ade. Untung hanya mimpi.
4: Untung hanya mimpi. Bagaimana kalau kenyataan? Jauhkan keegoisanmu. Sekecil apapun itu nasihat dari orang lain, kalau untuk kebaikan harus didengarkan. Bahkan, dari anak kecil sekalipun, kalau itu baik, kenapa nggak didengarkan? Maka dari itu, ingat mengingatkan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang bergabung untuk request, boleh banget. Dan yang mau kirim-kirim salam, boleh banget ya teman-teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.

0: Pro 2.
1: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sprada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada music planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu di Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Panel di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro2FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosmed Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pas Music Planner. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan gak? Hujan gak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Tan.
0: Oke.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal. Salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI yang kelola secara audio, dan saya punya agregator buat label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Music Planner ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen.
0: Absen dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkar. Tadi typo namanya, kurang satu.
0: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang Arkar, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta
2: hujan,
0: mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh, iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pertama lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang
2: boleh. Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2011 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap ya bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi DIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss
0: Lani. Iran. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Iran sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tat namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya yeah. gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Center. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi yang bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu itu bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia. Jadi itu Bang Doli yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga jadi, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Nomor 2.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: okay. Seneng banget. Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya, ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman bro dua. Jadi kalau pengen nanya, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke? Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya. Dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Ira Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau disampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Okay. Gitu.
2: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu
2: pengen
1: ya?
2: Kayak kita
1: biar sawo matang juga,
2: biar sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gitu. Royong.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
3: semangatnya,
1: Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
4: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes, sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadari dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
4: makasih udah pilih kami.
3: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
4: Dia untuk iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
3: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
4: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman Pro 2, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Pro 2. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
3: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
3: Live sekarang.
2: Oke.
3: Okay. 15 menit lagi.
2: Oke, nanti. Ya.
3: Dadah. Dadah, Bang Ira, Bang Rio. Dadah, sukses.
2: Iya, iya.
1: Sukses. Oke, okay, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2. Ya,
2: itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Dolly.

0: itu dia lagunya Tuan Pro 2. Keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini nih, oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia, untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang apa

0: kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
1: okay. mau saya sampaikan. Oke, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
2: Davi.
1: Ya.
2: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7, sampai 8.
1: Nah, iya. Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya?
2: Satu-satu.
1: Oh iya.
2: Satu keluarnya.
1: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target, karena kan ngambil momentum, sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
1: Okay.
2: Kita waktu mengerayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
1: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
1: 17 Agustus.
3: Ini
1: eksklusif ya. Nih, cuman di sini nih teman Bro2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
1: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian fokus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
1: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
1: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
1: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
1: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
1: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
0: Motor ya. Apa aja. Ya tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
1: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow, Bang.
1: Nah, nanti di follow ya.
0: Siap, Mario.
1: Jangan lupa di follow teman Pro2 dan diikutin, dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
1: ini,
3: kasih. Pastinya
1: sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada
3: Bumi.
2: Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
2: sangat Indonesia.
0: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
2: Amin.
3: Terima kasih.
2: Amin.
1: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga, dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada. Cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
2: okay,
1: Assalamualaikum.

91 teman terbaik kamu. Hai, teman 22, selamat siang. Ketemu lagi bareng Suci di siaran siang hari ini, teman 22 edisi weekend ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Di siang hari ini Suci Musim, selamat siang. Selamat makan siang buat kalian semua. Tentunya siang hari ini Suci mesti temani kamu di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
5: Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

masih di Pro 2 Nebri, Teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci di siang hari ini di Santai Siang. Teman Pro 2, grup musik indie pop Lomba Sihir ya, kembali menghadirkan karya terbaru mereka ya, di mana mereka ini mengumumkan remake lagu ikonik milik Sheila on 7 berjudul Melompat Lebih Tinggi. Lagu versi terbaru tersebut Teman Pro 2 sudah dirilis di tanggal 22 Mei kemarin. Dan tentunya sebelumnya ya Teman Pro 2, kabar perilisan ini tuh diumumkan langsung melalui teaser di media sosial resmi mereka, di mana dalam cuplikan singkat tersebut band ini tuh menghadirkan nuansa aransemen yang lebih modern dan segar, tapi tetap mempertahankan atmosfer nostalgia ya dari lagu aslinya. Dan melalui remake lagu ini, Teman Pro 2 Lomba Sihir ini mencoba menghadirkan interpretasi baru dengan ciri khas musik mereka yang hangat dan emosional. Aransemennya sendiri lebih ringan, Teman Pro 2 ya dipadukan dengan sentuhan instrumen modern, membuat lagu tersebut terasa berbeda tanpa kehilangan identitas.

Dan keputusan membawakan ulang lagu Single on Seven juga ini menjadi perhatian besar Taman Pladua karena memang single Melompat Lebih Tinggi ya dikenal sebagai salah satu lagu populer era 2000-an yang memiliki tempat spesial di hati banyak pendengar Indonesia.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Ah, bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

that. That'd be great.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Nomor 2 pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia, di mana dirinya optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Indah parasmu menghangatkan suasana. Dirinya mengakui sektor tunggal putri Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Ia juga menilai regenerasi tunggal putra masih membutuhkan waktu dan pengalaman bertanding, di mana nama junior seperti Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau Ubed disebut masih perlu pembuktian. Sebelumnya, pelatih ganda putri Indonesia Antonis Budi Arianto menargetkan anak asuhnya wajib menjadi juara. Indonesia dipastikan akan menurunkan pasangan ganda seperti Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Selain itu, pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin dan Leo Roli Carnando dan Daniel Martin juga akan diturunkan pada turnamen WWF Super 1000 kali ini. Indonesia Open 2026 dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, di mana ajang ini berlangsung pada 2 hingga 7 Juni mendatang.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
3: budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Masih di Pro 2, Nabila teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci juga, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini. Siang hari ini teman Pro 2 ya. Suci masih temani kamu dengan informasi di mana stok beras nasional saat ini teman Pro 2 di bulan Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan Umum Perum Bulog memastikan kalau stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026, di mana jumlah tersebut teman Pro 2 diproyeksikan akan terus bertambah ya sampai menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Dalam keterangannya, Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan kalau capaian tersebut didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Dirinya mengatakan juga teman Pro 2 kalau capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai di tahun 2026. Tak segampang itu ku mencari penggantimu. Rizal menuturkan teman Pro 2 kalau gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras, namun Bulog telah menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok. Menurutnya, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia. Gudang tersebut, teman Pro 2, diprioritaskan di wilayah terluar, terdepan, dan

Rizal menargetkan total stok beras Bulog dapat mencapai 6 juta ton pada akhir Juni 2026. Target tersebut disiapkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan beras.

0: play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out,
6: hey. Bring them out, bring them out. Produe FM. Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

masih di Pro Don Epita, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 di siang menuju sore hari ini ya. Teman Pro 2 eSport World Cup 2026 dipastikan akan berlangsung di Paris di tanggal 6 Juli 2026 ya, sampai nanti di tanggal 23 Agustus. Penetapan ini teman Pro 2 menjadikan Paris sebagai kota pertama nih di luar Riyadh yang dipercaya menggelar turnamen eSport terbesar di dunia. Keputusan tersebut teman Pro 2 diumumkan oleh eSports Foundation sebagai bagian dari rencana pengembangan turnamen ke berbagai negara melalui sistem rotasi internasional. Nah, langkah ini ya teman Pro 2 diambil setelah proses penilaian panjang sekaligus mempertimbangkan kondisi kawasan saat ini. Pihak penyelenggara menegaskan kalau pemindahan lokasi ini tidak akan mempengaruhi kualitas maupun skala kompetisi. Struktur pertandingan serta integritas turnamen disebut tetap dipertahankan demi memberikan kepastian kepada klub, pemain, publisher, mitra, dan juga penggemar tentunya. CEO eSport Foundation Ralph Lizard menyebut kalau Riyadh ini memiliki peran yang besar ya dalam perkembangan eSport World Cup sampai dikenal secara global. Dirinya menilai kalau Paris ini sangat layak menjadi tuan rumah karena dikenal sebagai salah satu pusat olahraga dan hiburan dunia yang sering menggelar berbagai event internasional bergengsi. Popularitas eSport World Cup sendiri teman Pro 2 terus meningkat ya dari tahun ke tahun, di mana di tahun 2025 ajang tersebut mencatat lebih dari 750 juta penonton global dengan total waktu menonton melampaui 350 juta jam. Turnamen tersebut juga ditayangkan di puluhan platform digital melalui ratusan mitra siaran dalam berbagai bahasa dan menjangkau penonton di 140 negara. Dan untuk edisi 2026, teman Pro 2, lebih dari 2.000 atlet e-sport dan 200 klub dari 100 negara dijadwalkan akan ambil bagian dalam 25 turnamen dari 24 game berbeda. Total hadiah yang diperebutkan teman Pro 2 ya di tahun ini tuh mencapai, wow, lebih dari 75 juta dolar loh teman Pro 2. Pihak penyelenggara juga menyatakan kalau detail lokasi pertandingan di Paris akan diumumkan dalam waktu dekat. Klub, tim, pemain, dan pemegang tiket juga akan mendapatkan informasi lanjutan secara langsung dari panitia.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Produe FM,
5: teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, informasi pertama, tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik, sehingga mereka memborong dolar karena khawatir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar Amerika Serikat tersebut menguat. Dalam keterangannya, Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Kusoi Intama, mengatakan banyak yang membeli dolar Amerika Serikat sekarang, padahal ia baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Makanya Bank Indonesia memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Pada kondisi seperti itu, Bank Indonesia harus hadir di pasar serta mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik buying. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat kemarin kembali menyentuh level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Informasi terakhir, teman Pro 2, serial romansa komedi Emily in Paris dikabarkan akan berakhir dengan musim ke-6 yang akan tayang di Netflix. Menurut laporan Hollywood Reporter, di hari Kamis kemarin, Netflix sebelumnya telah memperbarui serial Emily in Paris untuk musim ke-6 pada Januari lalu. Sementara itu, Lily Collins dalam video mengatakan kalau musim ke-6 akan menghadirkan bab penutup dari petualangan besar Emily. Di serial musim kelima, Emily in Paris menghabiskan 5 minggu di daftar 10 besar serial berbahasa Inggris paling populer di Netflix secara global. Berdasarkan data internal Netflix, serial ini mencatat 250 juta penayangan dari 2023 hingga 2025. Sekian info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sesaat lagi ya Suci akan ajak kamu untuk kita ikuti bersama Indonesia Top 20 dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 dari jam 4 sampai nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Timur.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kita mau Produa jumpa lagi bareng Suci di International Top 20 ya di hari ini. Hari Sabtu 23 Mei 2026 teman Produa. Tentunya nantinya di sore hari ini ya, selama 1 jam ke depan kita akan bahas tuntas 20 lagu teratas minggu ini. Langsung saja teman Produa, kita ke posisi 20 ya di minggu ini. Ada lagu Raisa yang ingetin kita kalau sedih itu, Marisyawi dengan lagu It's Okay to Not Be Okay.

Edisi 19 Teman Pro 2 ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kayaknya lagu ini lagi hits banget ya di TikTok khususnya Teman Pro 2, dan mungkin ini relate sama kisah cinta kamu. Oke, kita mau langsung Teman Pro 2 dari posisi 19 kita ke posisi 18 ya di minggu ini. Ini cocok banget buat kalian Teman Pro 2 yang kayaknya merasa lagi badut banget ya di depan gebetan. Ada lagu dari Raim Laude, Sang Badut.

Itu dia teman-teman, di posisi 17 ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Tapi kalau tadi di posisi 18 ya, kita menjadi badut di depan gebetan. Kayaknya di lagunya NPD ini kelewatan pede ya teman-teman. Nah ternyata teman-teman, lagu ini itu kan dinyanyikan sama Mario Cesar, Niki Putra sama Kak Kev ya, atau Lukman. Dan kalau kalian tahu, mereka ini merupakan konten kreator. Kontennya sih kocak ya teman-teman, tapi tidak disangka-sangka walaupun konten mereka kocak, ternyata kalau nyanyi oke juga. Kita lanjut teman-teman ke posisi 16 ya di minggu ini. Ada lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Itu dia di posisi 15.82 minggu ini, lagu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali. Lagunya memang sempat viral, bahkan mungkin masih viral ya sampai saat ini, teman 22. Lagu Seribu Kali dari Ghea ini menceritakan tentang cinta yang tulus, terus juga kesetiaan dan rasa syukur ya atas hubungan yang nyata bersama dengan pasangan. Nah, lagu ini juga teman 22 ya menyoroti kehidupan asmara yang sesungguhnya, yang jauh sekali dari standar kesempurnaan yang sering dipamerkan di media sosial. Kita move ke posisi 14, teman pro 2, ada lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku.

Itu dia teman-teman di posisi 13 di minggu ini. Ada lagu dari Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Kita move lagi teman-teman ya. Di posisi 12 di minggu ini ada lagu dari Virgaunta Setara.

Satria di posisi 11 minggu ini. Tuan Pro 2 lagu dari Gusto, Menyesal. Selanjutnya kita masuk ke 10 besar ya. Di posisi 10 ada lagu dari Marian Jola dengan Bebe.

9 minggu ini teman Pro 2. Lagu dari Bersena Bestandi ya, hari paling spesial. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Di posisi 8 minggu ini ada lagu dari Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic.

Injitaf dengan sedia aku sebelum hujan, teman Pro 2 menempati posisi 4 ya di minggu ini. Kita lanjut lagi di posisi ketiga, ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

Di posisi kedua minggu ini ada lagu dari Itchy Taff, Akan Ku Kenang. Dan akhirnya teman 22, kita sudah sampai di puncak Indonesia Top 20 Chart minggu ini ya. Juara kita kali ini teman 22 punya magis yang luar biasa sekali ya. Kolaborasi yang gak disangka-sangka tapi hasilnya juara banget di hati kita semua tentunya. Ini dia di posisi pertama, lagu dari Endow featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: penggemarnya Eno dan Ari Lesmana ya, karena lagunya Sesi Potret berada di puncak ya di minggu ini. Oke teman Pro2, Suci akan rekap dulu ya dari posisi ke-20 sampai posisi 1 untuk Indonesia Top 20 minggu ini teman Pro2. Di posisi 20 ada lagu dari Raisa, It's Okay Not To Be Okay. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan berada di posisi ke-19. Di posisi 18 teman Pro2 ya, ada Sang Badut dari Raim Laode. Sempurnanya Aku dari NPD di posisi 17. Di posisi 16, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Di posisi 15, Ribu Kali dari Gea Indrawari, Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku berada di posisi ke-14. Di posisi 13, Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja, Firgaun dengan Tak Setara berada di posisi 12. Di posisi 11 teman Pro2, lagu dari Gusto dengan Menyesal. Di posisi 10 teman Pro2, Marion Jola dengan Bebal. Di posisi 9, Hari Paling Spesial Bersena Bestandi. Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic berada di posisi ke-8. Di posisi 7 ada Bukan Lagi Rumahmu dari Enmas Kamaleng. Rainbow dari Christian Bautista featuring Raisa berada di posisi 6. Di posisi 5, Bintang 5 dari Tensi featuring Jamsi. Ijitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan berada di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Akan Ku Kenang dari Ijitaf teman Pro2 berada di posisi ke-2. Dan di posisi puncak lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Kalau rindu aku tak mampu soal ikhlas ternyata.
0: Thank you banget teman Pro2 buat kalian yang sudah sering request ya lagu-lagu di Pro2 Nabire tentunya. Thank you juga sama para label, ada Juni Records, Hit Record, Universal Music Indonesia, Dr. M, ada Musica Studio, Behaviors Music, Sony Music Philippines, Ijitaf Music, dan 420 Music. Oke teman Pro2, nanti kita akan ketemu lagi ya minggu depan tentunya dengan update lagu terhits lainnya. Tetap dengerin Pro2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci di International Top 20 Chart minggu ini, teman Pro 2. Selama 7 jam ke depan, kita akan countdown 20 lagu internasional, teman Pro 2, ya, di minggu ini. Mulai dari pop, K-pop, sampai R&B, teman Pro 2, semuanya kumpul di sini. So, don't change the station and let's start the countdown. Oke, teman Pro 2, kita buka chart minggu ini dari posisi 20 ada dari The Kid Laroi yang kayaknya lagi nostalgia masa lalu, ya, lewat Back When You Were Mine.

Kita mempunyai itu dia di posisi ke-19 ya. Ada lagu dari Cat's Eye dengan Pinky Up. Kita lanjut di posisi 18. Ada lagu yang catchy banget ya, dari Eyelid dengan It's Me.

2000 posisi 15 minggu ini ada lagu dari Zayn, Sideways. Kita lanjut di posisi 14, lagu dari Akmo, Joy Sorrow, A Beautiful Heart, berada di posisi 14.

posisi 13 ya, lagu dari Irene dengan Biggest Fan. Kita lanjut di posisi 12 minggu ini, teman pro 2 ada lagu dari Ray, I Know You're Hurting.

dari Benson Boone, nomor 22 menempati posisi 11 di top chart minggu ini. Kita lanjut ke 10 besar teman 22 minggu ini. Ada lagu dari Harry Styles dengan Aperture.

2 di posisi 9 ya, ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might. Lagunya juga viral banget, tapi kayaknya kalau lagu dari Bruno Mars gak ada yang salah gak sih teman Pro 2? Asik-asik semua loh teman Pro 2 lagunya. Kita move lagi teman Pro 2, di posisi 8 minggu ini ada lagu dari Blackpink dengan

2007 ya, minggu ini ada lagu dari Nona Work. Wow, baru-baru ini ya teman 22, Nona ini baru mencetak sejarah sebagai musisi Indonesia pertama nih yang tampil di kanal YouTube bergengsi asal Jepang ya, The First Take teman 22. Dan di video tersebut mereka nih memukau para penonton lewat penampilan live sekali rekam mereka ya tanpa edit vokal untuk lagu debut mereka Shoot dan juga single terbaru mereka Rollerblade. Yang belum nonton, cus langsung nonton, tapi jangan dulu, dengerin dulu ya International Top 20 tentunya. Kita move lagi teman 22 ya. Di posisi 6 minggu ini ada lagu dari Zico Duet.

malam minggu ini ada lagu dari Hendrix Golden ya teman berdua. Lagu ini ya, lagu hits dari grup fiksi Hendrix teman berdua ya, dalam film animasi Sonic K-pop Demon Hunters. Lagu ini juga mencetak sejarah sebagai lagu K-pop pertama nih yang memenangkan Grammy Award. Kita lanjut teman berdua, di posisi 4 minggu ini ada lagu dari Cats A dengan Gabriella.

di posisi 3 ya. Sorry. Ada lagu dari BTS dengan Swim. Dan kita lanjut, 82. Wow, sudah di posisi 2 ya. Ini dia lagu dari Bruno Mars dengan Rick It All.

pertama atau posisi puncak minggu ini, teman Pro 2 ya. Ini congrats banget untuk Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya, yang sukses menempati posisi pertama di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan sekalian juga teman Pro 2, Suji pamit undur diri dari International Top 20 chart minggu ini. Thank you for listening. Stay safe and see you next week. Turn up the volume. This is Olivia Rodrigo with Drop Dead.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panambire, Papua Tengah. Halo guys, selamat sore atau selamat petang ya, sore jelang malam untuk kita semua di sore hari ini. Gimana kabar di malam minggu ini teman-teman? Apakah kabarnya baik-baik saja? Baik-baik sayang ya. Waduh, ya, itulah harapan kami untuk kita semua ya, sehat-sehat selalu aja untuk kita semua di sore hari ini ya. Oke, Martin kembali, saya hello Anda di edisi 23 ya. 23 Mei 2026 ya. Ya, di mana ya kita sudah mau di ujung akhir ya di bulan Mei ini, dan so pastinya ya nantinya kita bakal di awal Juni nantinya ya untuk kita semua. So, Senjanya Anak Kreatif kita awali di sore hari ini. Dan nanti saya akan menemani Anda semua hingga nanti di jam 23.40 ya. Oke, okay, so guys, buat Anda semua selamat sore, selamat berapa aja, dan selamat mendengarkan.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Senjanya Anak Kreatif. Dan nantinya kita melangkah ke segmen yang selanjutnya, ya di Suara Ceria untuk kita semua, ya edisi 23 Mei

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Kicau, Kicau Mania. Oke, di malam minggu ini masih bersama saya di sini, Martin ya. Aduh, masih Martin lagi. Bagaimana cinta, adakah? Aduh, malam minggu gak punya gebetan di rumah aja. Ya, begitu sudah ya. Bagi para jomblo-jomblonya. Ya, selamat malam aja untuk teman-teman sekalian. Ya, ya mungkin saja lagi mempersiapkan segala sesuatu ya. Mau jalan bareng teman-teman. Oke, yang sepastinya pesan dari Martin ya, tetap hati-hati saja di jalan ya. Dan nikmatilah segala sesuatu di malam minggu ini dengan hal yang positif ya. Bukan dengan hal yang negatif ya, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai Anda semua ya, baik itu dengan teman, pacar, atau bersama suami ya, atau bersama istri juga ya, atau mungkin bareng mama bapak juga. Halo, selamat malam aja ya, bahagia selalu untuk kalian. Oke, dan mungkin buat teman-teman juga yang apa nih, nggak kemana-mana nih ya, alias mungkin nggak punya gebetan ya. Aduh sayang cinta, gimana cinta, aman? Ada bilang Martin, kok kata macam bagus aja, terlalu bagus mu. Aduh itu lagi tersiksa kah? Sio, jangan marah-marah tuh. Santai saja ya, walaupun tuh ntar kemana-mana, yang penting tuh selalu setia aja ya kan. Nah, selalu stay aja di rumah ya, seperti itu. Oke guys, kita update dulu satu informasi ini mengenai Piala Dunia ini ya, tuan rumah. Wow. Udah gak terasa guys, tinggal berapa minggu lagi ya. 1, 2, 3 ya, kurang lebih hampir 3 minggu lah ya, Piala Dunia akan siap berlangsung ya, di Amerika, Meksiko ya, dan juga ada Kanada ya. Jadi buat tonton semua juga nih ya, para pendukung-pendukung, sudah siapkah Anda mendukung tim-tim kesayangan Anda? Ya biasanya kalau semua dekat-dekat Piala Dunia ini pasti akan ada namanya konvoy ya. Tapi itu sudah, saya cuma bilang hati-hati saja. Aduh, pasti teman-teman bilang, kakak berhasil kakak ya. Ada bilang, ah saya punya Belanda boleh. Ada juga yang tidak mau kalah, ah saya Jerman juga boleh. Ya kalau saya nggak apa-apa ya, kita jadi supporter tuh ya harus apa ya, bisa menerima kekalahan ya kan, seperti itu. Namun sebelum kita bicara masalah supporter-supporter apa sih macam, kita simak dulu satu informasi yang dikutip dari rri.co.id nah, yang dimana teman-teman ya, Guadalajara ya siap sambut Piala Dunia 2026. Ini simak beberapa fakta yang menarik di Piala Dunia 2026. Guys, Guadalajara ya menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA World Cup ya 2026, yang dimana kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko. Dan guys, Guadalajara kerap disebut ya sebagai kota yang mempresentasikan ya identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir dan berkembang di wilayah tersebut. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco ya, yang menaungi Guadalajara ya. Kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ya, UNESCO. Dan irama ya, irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini. Tradisi tersebut diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu juga, Guadalajara ya dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia ya. Nah, minuman itu dibuat dari tanaman ague ya, ague biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasilan tequila autentik ya. Produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko.
Guadalajara ya juga diidentik dengan tradisi charrería ya yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan nilai tradisional. Dan selain itu juga guys, di bidang sepak bola, Guadalajara memiliki sejarah panjang ya di Piala Dunia. Kota ini penuh menjadi tuan rumah ya edisi 1970 dan 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara. Ya, dan sejumlah legenda termasuk Pele pernah bermain di kota itu. Pada edisi kali ini, sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron ya, dekat Guadalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Oke, itu dia satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Dan so pastinya ya mengenai jadi tuan rumah ya Piala Dunia 2026 ini. Wow. Kan itu sudah 2026 ini menjadi tanda tanya untuk tim-tim besar ya, macam Brazil, Jerman, Argentina, Prancis ya kan. Belanda ya, kita enggak tahu siapa yang jadi juara ya tahun ini ya. Kalau kamu mau bilang, kamu prediksi juga susah. Banyak pemain-pemain baru ya, negara-negara baru yang ikut bergabung ya di Piala Dunia 2026 ini. Dan so guys, tetap stay tuned di Pro 2 FM di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: mobile.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan klik.

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, suara kreativitas teman terbaik kamu. Ya, kita cukupin dulu ya di sore ceria dan di jaga malam yang sudah kami lanjutin di malam hari ini. Dan nantinya kita melangkah ke cerita penutup hari ya. Dan masih bersama saya di sini Martin. Ya, masih selalu setia menemani maupun menghibur Anda semua di malam hari ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Produsen. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang jadi gantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, Brodo FM, teman terbaik kamu ya. Sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya ke rumah pendengaran kita semua di cerita penutup hari ya. Dan so guys, buat teman-teman semua juga di malam hari ini ya, kita sedikit membahas terkait dengan bullying ya teman-teman ya. Bullying ini ya bukan cuma di sekitar lingkungan sekolah ya, melainkan di sekitar lingkungan kantor pun juga seringkali itu terjadi ya. Mungkin ada beberapa sebagian teman-teman dorang, saudara-saudara dorang yang mungkin saja pernah mengalami hal itu di tempat kerja ya. Nah, tapi ya itulah teman-teman ya, kalau kita mau bilang hal seperti itu apa ya, saya sangat membahayakan kesehatan mental kita ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang itu sangat bahaya ya, tergantung ya teman-teman ya, tergantung dari masing-masing model karakter orangnya. Ada orang yang bisa menanggapi setiap bullying itu dengan hal yang positif, namun ada juga dengan hal yang negatif ya kan. Dalam arti gini teman-teman, kalau yang positif itu kadang mereka anggap bahwa bullying itu sesuatu motivasi atau mungkin sesuatu apa sih, hal yang nggak penting gitu kan teman-teman ya. Tapi ya kalau dari sisi negatif ya, mereka anggap itu sangat mempermalukan diri mereka seperti itu ya. Nah, itu yang saya bilang, ada orang yang bisa terima, ada juga yang tidak bisa terima kan seperti itu ya. Dan itu terkadang itu bisa berujung kepada sesuatu hal yang fatal untuk orang yang bersangkutan, yang mungkin saja suka membullying orang di tempat kerja maupun di tempat pendidikan ya kan. Baik itu tingkat perkuliahan ya, SD, SMP, bahkan SMA ya, itu akan jadi masalah ya kan, akan menjadi polemik besar untuk mendapatkan hal yang mungkin saja untuk orang bersangkutan itu akan bermasalah dengan orang lain kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya mau bilang ya apa ya, saya kalau ada teman-teman kalian seperti itu, kalian hindari aja ya, enggak usah kalian menanggapi sesuatu hal yang mungkin saja cuma mempermalukan diri Anda apa segala macam ya kan. Nah, apalagi kalau mempermalukan itu tidak berdasarkan kenyataan, buat apa kita nanggapinya kan gitu ya. Nah, ini seringkali ya yang kita disuka dibullying itu yang pertama ya, ini yang suka ya, yang suka dibullying di tempat kerja atau di sekolah itu terkadang anak-anakku tubuhku kalau sekolah ya kan. Anak-anak yang sukanya belajar saja ya, membaca buku apa segala macam ya kan, jarang untuk mau bergaul dengan orang kan gitu. Sehingga mungkin ya dibullying dibahasakan ya anakku tubuhku, ya anak-anakku tubuhku gini gitu apa segala macam. Terus yang kedua apa teman-teman yang suka dibullying, minta maaf saudara-saudara dorang ya, yang mungkin saja memiliki badan besar ya kan. Ini kadang jadi bahan bullying di sekolah. Macik kok badan besar sampai poro bisa begini, kadang gitu teman-teman ya, diejek gitu kan. Jadi bahan lucuan ya kan, untuk semua orang yang ada di kantor maupun di sekolah ya kan. Sebenarnya teman-teman ya, itu bukan sesuatu hal yang harus kita malu dengan diri kita ya. Yang ada tuh kita harus syukuri gitu ya kan, kita harus syukuri dan harus kita merubah itu dari mindset kita untuk menanggapi semuanya dengan hal yang positif. Kalau kita menanggapi hal yang negatif, nah ini yang jadi masalah untuk kita sendiri teman-teman, untuk kita sendiri dan juga untuk orang yang bersangkutan yang suka mengejek kita dengan gestur body kita itu dengan hal yang besar gitu kan. Tapi itu sudah teman-teman susah ya teman-teman, susah banget dan itu sangat menyakiti hati ya kan. Ketika kita dibullying itu pasti kita tidak diterima ya kan. Jadi seperti itu ya kan. Terus yang berikut apa yang suka dibullying di sekolah maupun di kantor, yang ciri-ciri ya, orangnya minta maaf ya, kurusan ya kan, terus mungkin ya nggak ganteng ya kan. Terus mungkin seringkali ya gunakan kacamata ya. Jadi kadang itu jadi bullying, pokoknya
lihat-lihat orang aneh itu selalu dijadikan bahan lucuan, ya kan? Teman-teman, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya cuma bilang itu aja. Tidak ada yang sempurna. Ketika kamu membuli orang hari ini, kamu mematikan mental mereka, apa segala macam. Ingat kawan, hidup ini punya kesempatan. Hari ini kau menertawai kekurangan orang lain, hari ini kau menghina orang lain punya kekurangan, besok lusa kau akan jauh lebih terhina di depan mata orang banyak. Ya kan? Jadi jangan kamu beranggapan bahwa hari ini saya sudah bullying orang, oh saya sudah mempermalukan teman saya, oh begini-begini, kau sudah merasa kau hebat. Teman-teman, ada waktunya kau akan hancur. Ada waktunya di mana kau tidak akan dihargai dan dihormati orang. Ya kan? Jadi stop dengan kau punya kegiatan bullying. Ya kan? Stop dengan kau punya kegiatan yang apa? Mengejek-ngejek keburukan maupun kejelekan orang punya penampilan fisik. Ya kan? Nah, kalau kau bilang orang itu gemuk apa segala macam, sekarang lihat aja dirimu. Kalau dirimu sama dengan tiang listrik, jangan bicara orang itu gemuk, ya kan? Kalau kurusnya kerempeng, jangan menghina orang yang gemuk, ya kan? Kenapa di dunia ini semua itu sudah diatur oleh Sang Pencipta. Dan kita manusia terima kenyataannya. Ya kan? Bukan kamu balik mempermalukan diri sahabatmu. Bukan balik kamu menghina kekurangan yang temanmu miliki. Dengan fisik maupun penampilannya mungkin saja apa sih nggak enak untuk kamu lihat, tapi mau gimana lagi, ya kan? Nah, jadi stop bullying di sekolah, ya kan? Stop bully, ya mau sampai kapan kamu harus seperti itu? Ya sebelum kamu menghina orang lain, sebelum kamu mengintrospeksi penampilan orang lain, apa segala macam, lihat dirimu terlebih dahulu. Kalau kamu nggak tahu mandi ya jangan menghina orang. Kalau ke sekolah cuma menang dedoran apa segala macam, jangan menghina orang dengan gestur tubuh fisik yang besar, ya kan? Ya kan? Atau mungkin ya minta maaf, kutu buku lah apa segala macam. Kalau kamu bilang orang itu kutu buku, sekarang kamu kutu apa? Kutu busuk yang nggak punya apa-apa sama sekali. Masih bagus kutu buku, punya ilmu, punya pengalaman, punya masa depan. Nah kamu punya apa? Jangan-jangan kutu buku nanti akan jauh lebih sukses daripada dirimu, ya kan? Jauh lebih mendapatkan pekerjaan di luar daripada kamu pengangguran lebih cepat, ya kan? Nah, jadi hati-hati teman-teman, setiap perkataan maupun ucapan itu dijaga dan dikontrol. Jangan seenak mulut kita untuk menghina, mencibir orang di sekolah maupun di tempat kerja, ya kan? Dan bisa kamu bedakan mana bercanda yang wajar dan mana yang bercanda bisa menyinggung perasaan orang, ya kan? Nah, kenapa? Semua orang itu ada yang bisa terima, ada juga yang tidak bisa diterima, kan gitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman, stop bully. Ya, stop bully teman-teman kalian. Dia mau sejelek apapun dengan fisik dia, mau penampilan dia, itu diri dia. Dan kamu sebagai teman, terima dia. Bukan kamu balik menghina, menertawai kekurangan yang kau lihat. Ya kan? Ini sangat sangat sadis sekali teman-teman. Ya, sangat sadis sekali kalau kita punya sifat yang suka membuli orang di tempat kantor, ya kan, tempat kerja maupun di sekolah. Ya, sama dengan hal ya teman-teman. Saya kenal dengan beberapa teman-teman di sini. Ya, saya kalau bercanda dengan mereka ya mereka bercanda dengan saya, silakan. Kita sama-sama terima aja, enjoy aja. Ya, itu cuma sebatas relax saja ketika mungkin kita sudah jenuh dengan pekerjaan, terus kita mau cari menghibur ya silakan, ya kan, enggak apa-apa. Yang penting habis ya selesai di situ, ya kan? Nggak dibawa-bawa kemana-mana, kan gitu. Jadi ya, saya juga kalau mau menghina orang, bilang, ih, ku badan kurus sekali, begini, begitu, dan lain sebagainya. Kawan, mulut itu, ucapanmu itu akan menjadi doa untuk kau yang nantinya akan kembali menerima apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya kan? Jadi hati-hati, hati-hati dengan sikap dan perilaku kita yang suka membuli orang. Ya kan? Hati-hati, teman-teman.
Terus ini teman-teman, kadang juga kalau terjadi bully di sekolah, kadang guru juga sekarang takut menegur siswa di sekolah, ya kan? Kita kalau kita di sekolah, kita mau menegur anak di sekolah zaman sekarang ini takut. Kenapa? Takut orang tua datang bawa polisi, takut guru dilapor sama polisi, ya kan? Zaman dulu nggak ada bos. Ya kan, selagi guru itu menegur untuk hal yang baik, silahkan guru itu membina dia. Yang penting jangan sampai anak kita itu cacat mental, ya kan? Jangan sampai anak kita meninggal, ya kan? Kalau dulu mana teman-teman? Dulu kita yang suka bolos terus dipukul guru, baru kita pulang lapor orang tua, orang tua balik lap kita pak, ya kan? Sekarang contoh nih, anak nggak masuk sekolah, nggak kerjakan PR, guru tegur, guru marah, apa segala macam, pulang balik lapor orang tua, ya kan? Orang tua datang balik ribut guru, ya kan? Kok aja macam-macam, Kok kalau cuma hidup berantem di sini begini-begini, jadi masalah, ya kan? Kita jadi orang tua harus lihat kelakuan anak kita. Kenapa dia ditegur? Kenapa dia diberikan sanksi? Lihat faktor penyebabnya kenapa? Bukan kita balik menyerang guru dengan rame-rame bawa keluarga ribut di sekolah. Iya kan? Kenapa zaman sekarang guru udah malas tahu, jarang untuk orang mau tegur anak kita. Jarang untuk orang mau serius mendidik anak kita. Karena apa? Kita punya guru ini selalu ditekan dengan hal-hal yang sangat berlebihan dari orang tua murid. Guru ngelakuin ini salah, ngelakuin gitu salah, serba salah. Ya kan? Kalau dulu enggak. Kita bolos sekolah, kita dipukul sama guru dengan rotan, pulang menangis, lapor orang tua balik lap kita, Pak. Ya kan? Sekarang enggak. Malah guru dilapor kembali sama polisi. Karena kasus kekerasan. Ya kan? Kalau dulu di ujung rotan ada ilmu, itu memang betul, ya kan? Di ujung rotan ada ilmu, memang betul. Guru pukul kita dengan rotan itu tidak sampai kita lumpuh, melainkan itu jadi peringatan supaya apa? Kita jadi anak yang baik dan berguna untuk semua orang, supaya di kemudian hari dia bisa menggapai apa yang menjadi cita-cita dia, ya kan? Sekarang enggak, di ujung rotan ada polisi. Orang tua bisa lapor, ya kan? Kebalik sekarang. Jadi itu yang saya bilang, kenapa bullying ini selalu tidak bisa dibasmi di sekolah? Karena mau dibasmi gimana? Kalau mau dikasih masukan baik, jasa tidak diterima. Kadang orang bersangkutan pergi balik lapor ibu guru, lapor bapak guru, apa segala macam. Jadi salah, gitu kan? Nah, jadi itu yang saya bilang, setengah mati kalau terjadi bully di saat di bangku pendidikan. Ya. Takut yang bersangkutan, ya kan? Pelaku melapor keluarganya. Guru lagi yang salah, sekolah lagi yang disalahkan. Padahal ini mau menengah masalah, ya kan? Menengahi masalah. Gitu. Jadi yang saya bilang teman-teman, hati-hati buat tempuh saudara-saudara. Jangan suka membuli orang. Jangan suka menghina kekurangan diri orang lain, ya kan? Sebelum kita melucuin orang lain apa segala macam, lihat diri dulu bos, ya kan? Lihat diri dulu, ya kan? Kalau cuma itu sebatas lelucuan sesaat, nggak apa-apa. Yang penting habis itu kamu minta maaf sama teman, ya. Jangan kamu bawa-bawa lagi, gitu kan? Kayak ada dengan teman saya ya, ada beberapa di sini tuh seperti itu, ya kan? Kalau mereka tanya Martin, kenapa kamu botak, ya kan? Kenapa cukur rambutmu kayak gitu? Biasa, ya. Stres. Jadi kadang gitu, teman-teman, ya kan? Jadi kita bullying itu jangan sampai menyinggung orang punya perasaan, ya kan? Ada istilah kata kasarnya, ya kan? Kalau orang botak itu disebut dengan bahasa-bahasa kasar. Itu jangan sampai bahasa-bahasa yang mudah membuat orang itu tersinggung dan terluka.
ya kan. Boleh bercanda, tapi lihat candaan itu masuk di otak apa enggak, ya kan. Canda itu bisa membuat senyuman yang baik enggak, kan gitu. Ya, jadi kita jangan asal membuli orang, ya kan, tanpa kita enggak mencermat setiap kalimat maupun kata yang kita mau keluarkan untuk orang tersebut, gitu. Ya, jadi hati-hati, teman-teman, ya. Nah, ini kita bicara realita hidup, ya kan. Jadi yang saya bilang, gimana guru itu bisa tegur anak di sekolah dengan baik, dengan tingkah kekerasan bullying di sekolah itu seperti apa? Karena sekarang guru itu takut mau tegur siswa, ya kan. Guru takut, mungkin cubit sedikit aja udah menangis, udah masalah. Pukul sedikit aja udah jadi masalah. Jadi ya terpaksa, ujung-ujung surat panggilan untuk orang-orang tua. Ya selesaikan secara keluarga. Karena guru kalau mau didik, serba salah. Pukul salah, tidak dipukul pun juga salah. Nanti dipikir kita guru ini tidak ada guna di sekolah, ya kan? Padahal ada fungsinya, ada kegunaannya, ada. Tapi selalu disalah tafsir dengan hal perbuatannya. Kenapa? Negatif. Itu yang saya bilang, dulu kita enggak seperti itu. Ya, saya ingat tuh waktu saya masih sekolah, saya nilai merah aja, guru pukul, pulang menangis, tambah lagi pak bonus dari bapak. Ya, kenapa kamu menangis? Bapak sapu nilai jelek. Berapa nilaimu? 6. Ah, dasar bodoh, dipukul lagi, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, sekarang kan enggak seperti itu. Ya. Nah, dan itu memang betul peribahasa di ujung rotan ada ilmu itu betul. Ya kan? Bukan di ujung rotan anak lumpuh, tidak. Kalau sampai guru sudah pukul terlalu kelebihan, nah itu boleh orang tua mengambil tindakan lebih, ya kan? Nah, seperti itu. Nah. Tapi kalau selagi masih yang wajar-wajar saja, ya nggak apa-apa, ya kan? Kayak kemarin dulu ya, bulan lalu, ya anak saya ditegur sama guru di sekolah, ya karena dia suka ikut teman-temannya yang bandel, ya kan? Gurunya lapor ke saya, Pak, minta maaf ya Pak, selamat siang. Ya gimana Miss? Aduh Pak, sebelumnya saya minta maaf sekali. Ya kenapa Miss? Nggak apa-apa, ngomong aja. Saya habis negur bapak punya anak. Kenapa? Ya kenapa anak saya? Ya, aduh dia ikut teman-temannya yang keras kepala, yang tidak mau dengar-dengar guru. Ya, terus? Iya naik-naik meja lah apa segala macam. Saya bilang sama ibu guru cuma satu kata. Ibu, saya percaya ibu adalah wakil Tuhan. Ibu tidak mungkin mendidik anak sampai anak itu lumpuh, ya kan? Silakan ibu didik versi ibu sendiri dalam pendidikan. Selagi itu baik untuk anak saya, rubah. Ya, rubah karakternya, bina dia. Ya. Sudah. Ya. Gurunya bilang sama saya pikir Bapak marah kalau saya marah anak. Gak apa-apa, yang penting marah itu masuk akal. Marah itu bisa dikontrol dengan bahasa-bahasa yang baik. Selagi yang baik ibu bagi untuk anak saya, silakan didik dia sesuai dengan ibu pendidikan. Silakan. Ya, dengan ibu punya cara sendiri dalam mendidik anak-anak. Silakan. Ya. Saya pulang lapor mamanya. Mamanya bilang, "Waduh, ini gimana, Pak?" Ya, silakan sabar, ya. Tunggu dia istirahat dulu. Ya, saya kasih istirahat anak saya. Sore saya cari waktu yang pas, saya refreshing sama istri anak. Pulang dari sana saya duduk nasihatin anak saya. Anak saya kan udah mau masuk SD. Saya tanya, ya, gini dan lain sebagainya. Ya, saya kan enggak boleh ya. Di sekolah itu tempat untuk belajar, bukan tempat untuk mau jadi berandalan. Ya, untuk mau bandel-bandel apa segala macam bukan di situ. Ya, jadi anak harus baik. Ya. Sampai sekarang anak saya, ya puji Tuhan, paham dan mengerti gitu. Apa yang kita maksud untuk dia masa depan, dia mengerti.
Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, padahal gurunya takut gitu kan. Nah, aduh, saya pikir Bapak marah saya kalau saya marah dia. Enggak. Selagi itu masuk di akal, terus itu kesalahan dari anak saya, silakan Ibu didik sesuai dengan Ibu punya kemampuan mendidik anak-anak di sekolah. Dengan pendidikan yang Ibu miliki, silakan didik. Ya, saya percaya Ibu, silakan. Ya. Selagi itu tidak fatal untuk anak saya, silakan, ya kan? Nah, memang zaman sekarang ini kalau kita enggak teliti, enggak apa, saya enggak mengawasi anak kita, mereka akan hancur, teman-teman. Ibu bapak akan hancur. Jadi kita jangan sibuk dengan kita punya masing-masing kehidupan. Kontrol anak-anak kita punya kegiatan belajar di sekolah, kegiatan di luar rumah seperti apa. Kontrol. Gitu. Kenapa? Dengan pergaulan-pergaulan yang saat ini sangat mengkhawatirkan akan diri mereka punya masa depan yang baik. Ya, ya. Akan sangat mengkhawatirkan. Gitu. Kayak sekarang ini kan, malam minggu, balap-balap depan Jalan Merdeka. Apa manfaatnya balap-balap depan Jalan Merdeka? Balap-balap liar. Iya kan? Nyeng-nyeng. Tadi kan teman-teman dengar ya di radio ya. Balap-balap depan RRI ini. Iya kan? Sekarang semua nanya, balapan liar apa sih manfaatnya? Jatuh, meninggal, mati, kaki patah, selesai. Iya kan? Jadi tadi saya bilang ya, kalau kita nggak bisa membina anak-anak kita dari sekarang, ya siap-siap aja dengan masa depan mereka yang tanda tanya untuk mereka bisa capai nggak kan kita. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya, adik-adik belajar yang baik, stop dengan kegiatan bullying di sekolah, ya kan? Stop yang suka membandingkan diri orang lain dengan dirimu. Stop dengan kamu suka mempermalukan diri teman kamu. Ya kan? Biar udah apa yang menjadi kekurangan dia, sudah dia jalani. Kamu sebagai temannya, jalanilah persahabatanmu dengan baik, gitu. Ketika ada kekurangan dalam belajar apa segala macam, ya selesaikanlah dengan baik. Ya kan? Seperti itu teman yang baik tuh seperti itu. Bukan saling apa? Saling menjatuhkan. Bukan saling menghina, yang gitu, ya. Jadi tadi saya bilang apa yang kita harus berikan untuk anak-anak kita, kalau kita semuanya cuma sibuk dengan diri masing-masing, tanpa tidak melihat anak punya aktivitas, ya kan? Saya ini punya anak laki-laki, teman-teman. Ya, laki-laki ya. Keponakan saya cewek dua. Pusing saya, Pak. Om di luar kontrol. Ya. Anak saya sudah mau SD, SD naik SMP, SMP naik SMA. Pusing kepala Barbie, Pak. Bisa Bapak tidur motor keluar, saya enggak. Saya kalau sampai anak saya bawa motor, teman polisi lantas lihat dia, tahan. Cigi motor itu bawa. Terserah apa untuk mau kasih sanksi apa terserah ya, terus supaya itu menjadi efek jerat untuk perempuan anak. Supaya dong bisa buka pikiran mereka dengan lebih luasa, lebih paham akan hidup yang sebenarnya itu seperti apa yang baik, ya kan? Gitu. Supaya mereka juga pikir akan diri mereka punya masa depan. Gitu kan, nggak apa-apa selagi mereka bisa bina dengan yang baik untuk anak-anak kita, ya serahkan aja untuk mereka, nggak apa-apa, yang penting wajar dan bisa merubah nasib anak-anak kita, nggak apa-apa, ya kan, nggak usah takut. Ya kan, satu gitu ya. Nah, itu yang saya bilang sama istri saya, kalau kita udah malam sama mah, Tuhan tumpu anak sudah SD ini. Ya sekarang kan SD saja sudah bisa bawa motor, ya kan. Nah, karena orang tua suka ngajar anak bawa motor sendiri kan, gitu. Saya enggak ada ya. Saya bilang sama mam istrinya saya bilang, saya kalau sudah SMP SMA saya simpan kunci motor, tetap naik ojek, tetap saya antar, itu aja, enggak ada bawa motor. Nanti kalau udah sukses, udah punya pekerjaan sendiri, silahkan kamu mau kursus bawa mobil kah, bawa motor,
tempat kursus silakan, ya kan? Tapi kalau masih duduk di bangku pendidikan, jangan coba-coba. Kejar dulu apa yang kamu cita-citakan. Kalau kamu udah sukses dengan pencapaian kamu, silakan kamu beli sesuai dengan kamu punya kemampuan, dengan ekonomi yang kamu miliki, dengan pekerjaan. Silakan. Kalau masih sekolah, minta maaf, bapak bukan pelit apa semacam, belajar. Jadi seperti itu, teman-teman, ya kan? Dan saya bilang istri saya, minta maaf saya akan lebih keras, ya kan? Karena memang ya, minta maaf saya juga terlahir dari keluarga yang tegas, ya kan? Disiplin, ya kan? Saya juga sempat kuliah sekolah di Pangkalan Auri, ya, Angkasa Pura 1, ambil jurusan penerbangan. Tahu dong sekolah militer seperti apa, disiplinnya seperti apa, paham, ya kan? Kalau saudara-saudara dong, kalau ke Jakarta, tahu Halim Perdana Kusuma, di sebelah Halim itu ada kampus, itu kampus saya. Universitas Surya Dharma, itu kampus saya, ya kan? Itu memang kita paham waktu seperti apa, gimana kita memanagekan waktu, kita mengatur ini itu semua dengan waktu dengan sebaik mungkin, gimana kita bisa. Nah, itu yang kadang saya bilang istri saya, minta maaf saya harus tegas dari sekarang, ya kan, sebelum nanti semuanya terlambat, ya kan, saya harus mengatur bahasa-bahasa yang baik-baik supaya dipahami anak-anak, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang kadang istri saya bilang, ya sudahlah, silakanlah kau didik anakmu, ya. Karena kalau istri saya dia nggak dengar, ya kan, anak saya tetap melawan mamanya. Kalau saya buang suara langsung duduk. Apalagi kalau baru dengar motor atau mobil punya klakson, sudah menyimpan, tidur. Mama saya, apa istri saya bilang apa, awas Herodes pulang. Jadi seperti itu ya teman-teman, ya buat tumpu mama bapak juga ya. Jadi biarkan saja guru maupun siapapun orang, kalau dia mau didik tumpu anak dengan yang baik silakan, ya yang penting didikan itu masih masuk akal, ya kan. Kalau sudah fatal ya silakan keluarga ambil jalur yang sesuai dengan kamu mau inginkan, seperti itu. Karena kalau tidak begitu ya, tumpu anak-anak ini akan lebih bandel, lebih keras, dan lebih tidak paham akan hidup untuk masa depan mereka itu seperti apa, suka dukanya itu seperti apa, itu mereka nggak akan bisa belajar dengan yang baik, kan gitu. Jadi jangan takut untuk orang mendidik anak-anak kita, berikan kepercayaan, berikan kesempatan untuk mereka, ya kan, untuk bisa memperbaiki karakter anak-anak, ya kan. Karena semuanya itu pasti punya satu tujuan yang baik, yaitu pengen melihat generasi muda-mudi yang sukses, ya kan? Seperti itu. Ini saja ya, SD mungkin ya, lihat aja kan dengan waktu yang ada ya. Saya bilang sama istri saya ya, kalau memang SMP dan naik ke SMA ya, saya rencana ambil di luar, tapi sekolah langsung sekolah ke jurusan yang ada, kan gitu. Jadi semuanya itu waktu yang saya pakai untuk atur semuanya. Kalau kita tidak dari sekarang tegas dan tidak dari sekarang punya apa saya agenda untuk anak-anak punya masa depan yang baik, ya sudah mau gimana lagi. Karena zaman sekarang itu kalau kita nggak hati-hati, hancur anak kita punya masa depan, bapak ibu, ya hancur, ya hancur itu karena apa? Karena pergaulan bebas yang saat ini sangat memprihatinkan, ya kan? Kita lihat aja sekarang, bukan anak SMP SMA aja yang tahu isap rokok, anak SD pun tahu isap rokok, tahu minum minuman keras, ya kan? Bayangin aja. Itu yang saya bilang, waduh, bahaya nih kalau kita nggak jaga baik-baik dari sekarang, kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ini bukan kita cerita penutup hari untuk bertujuan menggurui, tidak, tapi kita mencari solusi yang baik, ya kan, supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif.
ya kan, supaya kita anak-anak ini tumbuh besar menjadi orang yang hebat, ya kan, orang yang sukses. Nah, itu. Nah, jadi apa yang kita takuti di dunia ini untuk orang mendidik anak-anak kita? Nggak apa-apa, nggak usah ditakuti. Selagi itu ada yang baik untuk mereka, ya silakan, gitu. Sampai saya punya guru aja di SMA 1 dengan SMP YPK. Ya, saya kan alumni SMP YPK dengan SMA 1, ya. Nah, mereka kalau ketemu saya, "Ih, Martin, kok badan besar sekali. Wih, kok sehat betul," ya. Saya bilang, "Ya, begitu sudah Ibu Guru. Ibu dan Bapak pukulan deh, bikin sampai saat badan sekarang ini semelang." Saya kadang bercanda dengan Bapak Ibu Guru saya itu seperti itu. "Oh, kok biasa saja, Martin. Sangka betul Bapak," ya. Sampai non tanya, "Martin sekarang kerja di mana?" Sebenarnya Ibu Bapak minta maaf, saya kerja biasa-biasa saja, ya. "Yo, biasa-biasa kerja apa?" "Saya kerja di RRI." "Bagian apa?" "Penyiar radio." "Eh? Kok penyiar radio, Tuhan nih? Kok di gelombang mana?" "Saya biasa di gelombang tsunami." Ibu guru saya bilang, "Kurang aja, aku ini suka bercanda ya." Saya kaya, "Maklum Bu, Ibu bicara dengan penyiar ya suka bercanda." "Suka ngelawak ya seperti itu Bu." "Yuk, aku kerja di bagian apa?" Saya bilang, "Saya penyiaran, saya khusus di Prodo anak-anak muda." Langsung, "Wih, keren itu ya." "Nah, iya, ya saya keren begini karena Ibu punya rotan-rotan yang selalu pukul saya di sekolah itu ya ini." Sampai Ibu Guru dan Bapak Guru sampai dia bilang, "Kok tidak ingat itu? Mr. Kayu itu." Sangka Bapak Guru sampai detik ini saya ingat Mr. Kayu itu disapu betis. Sampai sekarang betis nih kuat bikin saya duduk di siaran. Jadi sampai Ibu Guru angka, "Memang kok tak pernah lupa deh Mr. Irita ya." Saya bilang, "Ya begitu sudah Ibu ya." Kata peribahasa kan bilang di ujung rotan ada ilmu, tuh itu yang buat saya punya ilmu ada di bagian penyiar radio yang wih luar biasa ya. Guru saya bangga gitu, guru saya bangga gitu bahwa ya semuanya itu saya tidak lihat dari sisi negatifnya, melainkan semuanya saya lihat dari sisi positifnya ya. Nah, jadi yang saya bilang peribahasa di ujung rotan ada ilmu itu menjadi kenyataan untuk saya sampai detik ini, yang bisa jadi orang, bisa jadi penyiar radio di RRI. Hebat nggak? Hebat. Bedakan dengan kamu sedikit-sedikit laporkan. "Mama, kaki saya dipukul." Ya, ribut-ribut kan? Iya. Kalau saya enggak, jadi orang hebat, ya kan? Bukan saya makan puji, enggak. Semuanya itu punya maksud tujuan yang baik untuk anak-anak punya masa depannya sukses. Tidak ada yang sia-sia dalam mendidik anak di sekolah. Semuanya itu pasti akan membuahkan hasil yang baik untuk anak-anak generasi muda-mudi milenial yang sukses dan yang luar biasa. Ini saya bilang kan, luar biasa nggak? Luar biasa dong. Minimal maksimal senggol dong. Ini anak-anak SMP YPK Pak. Ini anak-anak semansa nih bos, penyiar radio nih bos, senggol dong. Ya kan? Nah, kalau ada teman-teman yang cita-cita ingin jadi broadcast, ya kan, broadcasting, jadi jurnalis apa segala macam, sekolah yang baik, jangan suka melawan-melawan guru. Kalau salah ya minta maaf. Jangan sudah salah, guru kasih hukuman, terus pi balik lapor ibu orang tua. Nah, salah itu. Ya toh, itu tidak. Iya. Kalau saya tidak seperti itu. Saya lapor, saya dapat lap di rumah lagi. Minta dia bilang, beli satu, gratis satu. Ya toh, itu kan ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini kita... apa sih, membuka wawasan kita, ya kan? Yang selama ini yang mempersulit kita untuk bisa jadi orang sukses itu karena kita punya mindset yang sempit. Mindset yang sempit itu seperti apa? Ya sedikit-sedikit punya kesan, tidak pernah mengakuinya, tidak pernah mau minta maaf. Sedikit-sedikit ketika ada masalah suka mengadu dombakan orang tua dengan guru. Nah ini. Nah, jadi anak itu harus profesional. Ketika salah ya minta maaf. Ketika salah ya akui kesalahan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi itu sudah lah, ya.
Ada-ada dulu yang jalan bukan saya. Kalau saya punya prinsip hidup ya seperti itu, salah ya saya minta maaf sama guru, saya minta maaf sama orang tua saya supaya ya saya bisa jadi anak yang baik gitu kan. Nah, terus saya harus rubah, ya kan? Rubah gaya hidup saya gitu. Kalau saya jauh lebih mementingkan masa depan saya, ya saya harus cari teman-teman yang jauh lebih baik lagi gitu. Saya harus cari circle-circle yang bisa mendukung saya punya masa depan. Bukan saya berada di circle yang cuma menghancurkan. Buat apa? Iya kan? Betul nggak? Iya. Jadi kan saya bilang, bukan mau sombongkan diri, teman-teman. Ya. Ini realita hidup yang kita berbagi untuk teman-teman dorang, untuk adik-adik dorang, ya toh. Tinggal dari adik-adik dong, bagaimana ambil yang baiknya silakan, yang tidak baiknya ya kamu tinggalkan, kan seperti itu. Kenapa teman-teman? Setiap roda kehidupan yang berputar ini, toh tidak tahu tuh arah kehidupan seperti apa dan bagaimana. Saya kan pernah berbagi cerita ya, nah, cerita tentang diri saya sendiri ya. Saya dulu tuh cita-cita ya jadi pilot ya kan. Nah, kalau bukan jadi pilot jadi teknisi pesawat ya kan. Nah, udah sekolah di sana, kagak jadi bos pulang, biaya besar. Sekarang nggak tahu ya, kalau sekolah penerbangan sekarang berapa ya. Kalau zaman saya dulu 2010 itu minimal M lah. Ya itu baru udah clear semuanya. M itu pun ya memang ada sekolahnya di Indonesia juga, tapi kalau lebih bagusnya itu kita ambilnya di luar negeri. Ya nah, sekarang nggak tahu sekarang berapa ya teman-teman ya. Ya kalau saya dulu tuh ya dengan saya punya semester apa segala macam ya saya hitung-hitung hampir 500 ya 500 lebih ya saya sekolah itu habis ya. Nah, kenapa saya bisa pulang? Karena uang nggak ada. Bener, ya. Di Jakarta itu sekolahnya keras, Pak. Kehidupannya keras, banyak sekali pengeluarannya, ya kan. Ya. Sempat saya 2012 saya masuk di maskapai, sempat maskapai nawar, ya kan. Nawar kerja, gitu kan. Kamu sekolah sambil kerja, ya. Tapi saya pikir-pikir. Jauh lebih berat kalau saya kerja sambil saya bayar utang. Ya kan? Nah, karena kalau sampai mau jadi aja kalah-kalah sekolah dokter. Kayak sekolah dokter dan sekolah penerbangan kayaknya sama-sama seimbangnya ya. Karena biayanya besar gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini singkat ceritanya seperti itu ya. Cita-cita dua ya. Pilot atau teknisi dan juga penyiar radio. Tapi saya bersyukurnya puji Tuhan saya gagal di udara, di pesawat. Saya gagalnya di pesawat radio atau saya suksesnya di pesawat radio. Di gelombang 90.1 MHz. Ya kan? Nah, itulah luar biasa rencana Tuhan, kita enggak tahu, teman-teman. Dia gagalkan kita di satu tempat tapi dia berhasilkan kita di satu tempat yang indah. Ya itu sudah berhasilkan saya di radio ini sampai detik ini, ya kan? Luar biasa nggak? Puji Tuhan nggak? Puji Tuhan dong. Bangga nggak? Bangga dong. Walaupun dalam setiap kehidupan diberikan tantangan apa segala macam, tapi kita tidak pernah mau berhenti melawan itu semua, ya kan? Kita tidak berhenti untuk mencari solusi yang baik untuk masa depan yang baik, ya kan? Jadi simpel kan? Santai. Apa yang susah di republik ini, Pak? Yang susah itu kalau kita tidak mau berusaha, kita tidak mau cari solusinya, ya kan? Nah, terus kita tidak mau gercep, ya kan? Gercep cepat, gitu. Kita nggak mau. Kita maunya santai-santai, simple-simple, gitu kan? Praktis-praktis, kita nggak mau susah-susah, ya kan? Kalau nggak mau susah-susah itu susah sendiri nanti. Ya. Ini sedikit apa saya sedikit berbagi pengalaman aja untuk teman-teman adik-adik dorang ya kan. Nah, jadi saya bilang di balik kegagalan itu ada keberhasilan yang tertunda. Dan yakin dan percaya bahwa kegagalan itu di kemudian hari akan menghasilkan buah yang baik untuk kesuksesan atau untuk masa depan yang
luar biasa untuk kamu punya keberhasilan. Jadi seperti itu. Oke? Sip. Iya. Dan semangat. Jadi saya bilang, teman-teman tuh kalau bercita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi pilot, ingin jadi pramugari atau ingin jadi pramugara, ya sekolah yang baik-baik. Saya kasih tau kamu, kalau kamu masuk di dunia penerbangan yang harus kamu kuasai itu hitung-menghitung dan bahasa asing. Saya kasih tau kamu itu saja. Hitung-menghitung, mulai dari matematika, fisika, kalkulus, ya kan? Nah, geografi, IPA, biologi, ya kan? Nah, kimia, itu harus, teman-teman. Kan itu kamu akan dapat dalam dunia penerbangan. Mau itu teknisi kah, pilot kah, pasti tidak akan terlepas pelajaran itu untuk kamu di penerbangan. Terus bahasa asing, ya kan, minimal ya 10 atau 15 ya bahasa asing harus kamu bisa kuasai. Ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya bisalah Anda browsing, ya kan? Nah, browsing di media-media sekolah yang ada, kan, gitu. Nah. Jadi kalau kamu pintar dalam menghitung-hitung dengan barang lain, tadi saya kasih beberapa poin, mantap. Kenapa sekolah penerbangan itu, ya kan, bukan hal yang mudah. Itu punya tantangan yang luar biasa, teman-teman. Ya, karena memang saya pernah dari situ. Ya, pengalaman juga ada di situ. Itu sudah. Itu yang kadang kalau saya ketemu beberapa teman bilang, kasihan, dia sekarang ada di pesawat radio. Saya bilang, tidak apa-apa toh, yang penting dapat uang mo. Kan dapat gaji mo, barang apa jadi. Jadi ya, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman ya. Teman-teman jangan patah semangat ya, kejar terus apa yang menjadi cita-citamu, ya kan, apa yang kamu mimpi-mimpikan, ya kejar dan wujudkan itu, ya kan. Nggak usah kamu dengar orang kata-kata apa segala macam. Boleh kamu dengar kata-kata yang mereka, tapi lihat yang baik kamu ambil, yang tidak baik kamu tinggalkan, ya kan. Nggak usah kamu bawa gitu. Kalau kamu bawa sampai ke pikiranmu apa segala macam, kamu akan jadi orang yang takut, ya kan. Nah, kamu akan jadi orang takut untuk mau mengambil keputusan. Kamu akan takut untuk mengeksekusi yang baik untuk kamu punya pilihan hidup yang sukses. Kamu akan takut nantinya, teman-teman. Kamu akan cemas, akan khawatir, ya kan? Untuk langkah selanjutnya, untuk kamu mau maju seperti apa. Tapi kalau kamu buang semuanya itu yang negatif dari pikiranmu dan telingamu, dan kamu mau maju dengan yang sukses, apa sih yang positif, percaya dan yakin, kamu akan jadi orang yang hebat di kemudian hari. Itu.

baik membagi, yang tidak baik kamu tinggalkan toh, kan seperti itu. Tidak ada maksud hal-hal yang mau menyinggung siapapun orang. Tidak ada maksud hal-hal untuk menggurui siapapun orang. Yang baik kamu ambil, yang tidak baik ya mari kamu tinggalkan, kan seperti itu, ya kan? Jadi fungsi kita pertemanan, persahabatan itu ya seperti itu. Yang baik kamu ambil, yang tidak baik ya kamu tinggalkan toh. Supaya apa? Supaya kamu juga bisa sama seperti kita dan orang lain yang sudah sukses di luar daripada diri kalian teman-teman, ya kan? Jadi semangat terus ya, semangat terus mengejar mimpimu. Oke, kita cukupin dulu di cerita penutup hari ya, dan jaga malam dan semuanya ya. Nanti kita mangkat di ujung akhir acara siaran kami ya, di pukul 11 ada Judge Music. Jadi buat teman-teman sekali lagi, Marty mohon maaf kalau mungkin ada tutur kata maupun bahasa ya, yang mungkin saja ada yang mengenai perasaan teman-teman, hati teman-teman, ya ibu bapak dorang. Intinya di sini yang baik torang ambil, yang tidak baik mari torang tinggalkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang semuanya orang tua pasti ingin melihat anak-anak punya masa depannya sukses. Berikanlah kepercayaan kepada guru, yakin dan percaya bahwa setiap pendidikan yang anak kita keluti dari SD, SMP, SMA, bahkan nanti perguruan tinggi akan bisa membuahkan hasil yang baik untuk mereka punya masa depannya sukses, ya kan? Nah, karena dalam setiap didikan dari guru maupun dari dosen, dari siapapun orang, pasti semuanya itu bertujuan yang baik untuk merubah segala sesuatu karakter maupun pribadi anak itu dengan yang berkualitas, ya kan? Nah, jadi tidak ada yang tidak berkualitas, pastinya semuanya itu akan berkualitas. Ketika ini anak itu memiliki karakter, ya, kepribadian yang berkualitas baik apa segala macam, pasti di kemudian hari dia akan mewujudkan pencapaian yang luar biasa untuk dorang punya apa, punya kesuksesan yang indah ya. Jadi itulah faktor utama dan tujuan yang baik untuk kita di malam hari, untuk tumpu adik-adik yang sekarang ini yang tuh lihat. Oke, jadi saya minta maaf ya, minta maaf kalau mungkin masih ada kekurangan maupun kesalahan ya. Oke, sip, kita melangkah di segmen yang selanjutnya nantinya di Judge Music. Saya Martin, masih lanjut temani Anda dengan sederetan musik kuliahan spesial buat kita di malam hari ini.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, jangan galau malam-malam.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Pandabire, Papua Tengah. Ya, buat teman-teman sudah ada beberapa tempat lagi yang makin hadirkan ya ke ruang pendengar kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini masih tetap terhibur selalu dan tanpa terasa guys ya. Martin harus cukupin dulu kebersamaan Martin di malam hari ini. Ya, apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, ya Martin minta maaf yang sebesar-besarnya buat Anda semua. Di edisi siaran 23 Mei 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

Selamat malam bagi para pendengar CRR Pro FM Naburi dimanapun anda berada dan dimanapun siaran kami anda masih dengarkan di kesempatan saat malam hari ini. Dengan terdengar irama lagu ini maka usah sudah kebersamaan kami mana-mana anda semua dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dengan berbagai macam musik hiburan maupun informasi yang sudah kami sajikan ke ruang pendengaran kita semua. Dan apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar-besarnya buat anda semua. Dan nantinya kita akan bersua esok hari di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kini terima kasih salam sejahtera kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Di edisi siaran 23 Mei 2026 bertepat di hari Sabtu, saya di sini Martin mengucapkan selamat malam. Selamat berserah dan selamat beraktivitas bagi anda yang masih menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Kiranya sukses selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci di pagi hari ini, edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Suci masih selamat pagi, selamat memulai aktivitas kalian semua di hari Minggu ini. Tentunya di pagi hari ini teman Produa, Suci masih temani kamu dulu ya dengan jazz musik selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shame it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kehilangan identitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal tersebut ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026.

Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik. Persija menang 3-0 atas Semen Padang di Jakarta International Stadium Sabtu 23 Mei 2026. Tiga gol skuad Macan Kemayoran diciptakan oleh Gustavo Almeida pada menit ke-30 dan 58. Satu gol tambahan dari Maxwell Sosa pada menit ke-67. Sang pelatih mengapresiasi kerja keras para pemainnya dan mengaku bangga karena tim tetap menunjukkan ambisi besar meraih kemenangan. Persija finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan raihan 71 poin. Hasil terbaik harus diterima karena tim asal ibu kota itu gagal menjadi juara liga musim ini. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 91,1 teman terbaik kamu masih ditemani sama Suci teman Pro 2 di Spada. Pak, selamat pagi teman Pro 2 buat kalian semua. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati waktu libur kalian di hari ini teman Pro 2 ya. Tentunya di pagi hari ini Suci masih temani kamu dengan berbagai musik dan juga akan update ya informasi buat kalian semua. Di pagi hari ini teman Pro 2 Suci mau update dulu ya satu informasi ringan buat kalian semua, apalagi buat kamu nih morning person dan juga suka banget sama olahraga-olahraga ringan ya teman Pro 2.
1: Ingin dekat adoh menyenangkan perasaan hati ingin bilang surga itu kamu,
0: surga itu kamu. Nah teman Pro 2, olahraga ini kan menjadi salah satu aktivitas penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh, dimana olahraga rutin khususnya ini bisa membuat tubuh lebih bugar dan tidak mudah sakit. Banyak dokter menyarankan masyarakat untuk aktif bergerak ya teman Pro 2 setiap harinya. Dan aktivitas fisik ini ternyata mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung.
1: Panas hati dingin, aduh.
0: Nah, bukan cuma sehat secara fisik teman Pro 2, ternyata olahraga juga ini bisa membantu menjaga kesehatan mental. Karena memang ya teman Pro 2, banyak sekali orang yang merasa lebih rileks dan bahagia setelah melakukan aktivitas olahraga secara teratur. Dan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau mungkin bersepeda teman Pro 2 bisa dilakukan tanpa biaya yang besar ya. Dan kegiatan tersebut cocok dilakukan oleh semua usia sebagai kebiasaan sehari-hari. Bahkan sekarang teman Pro 2 banyak sekali ya anak-anak muda ini mulai sadar betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat melalui olahraga. Terlebih banyak komunitas ya teman Pro 2 sekarang ini, komunitas olahraga yang bermunculan untuk mengajak masyarakat hidup lebih aktif dan disiplin. Olahraga juga teman Pro 2 ya membantu menjaga berat badan agar tetap ideal, di mana tubuh yang sehat membuat seseorang ini mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih maksimal.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rumah, di mana aktivitas sederhana ini tuh bisa melatih kekompakan sekaligus menciptakan suasana hangat dalam keluarga. Atau mungkin juga teman Pro 2 bisa menghabiskan akhir pekan ini dengan kegiatan yang lebih sehat seperti berolahraga seperti teman Pro 2 ya. Mungkin bersepeda, jogging, atau mungkin bermain bola bisa menjaga kesehatan tubuh dan mempererat komunikasi. Psikolog keluarga menyebut kalau kebersamaan di akhir pekan teman Pro 2 ya penting untuk tumbuh kembang anak, karena memang anak-anak yang sering mendapatkan perhatian keluarga ini cenderung lebih percaya diri dan juga bahagia. Selain berlibur, teman Pro 2 menonton film bersama juga ini menjadi pilihan favorit banyak keluarga, karena memang momen tersebut bisa dimanfaatkan untuk saling berbagi cerita dan pengalaman sehari-hari.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

0: Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

kita kehilangan identitas. Mari

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.1 baik kamu masih di Pro 2 Nabila Teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci di pagi hari ini. Pagi ini Teman Pro 2 Suci mau share dulu informasi cuaca ya untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Informasi dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Teman Pro 2 untuk perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Perakiran cuaca Teman Pro 2 kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Dari Kota Banda Aceh dan Pangkal Pinang hari ini diperkirakan akan berawan tebal Teman Pro 2. Sementara di Kota Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Tanjung Pinang hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Bengkulu ya, hari ini diperkirakan akan turun hujan disertai petir. Dari Pulau Sumatera Teman Pro 2 kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Serang, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Jakarta dan Bandung akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Teman Pro 2 di Kota Denpasar, Mataram dan Kupang ya, hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Kita lanjut lagi ke Pulau Kalimantan, Teman Pro 2. Di Kota Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, hari ini diperkirakan akan turun hujan disertai petir. Di Kota Samarinda, hujan dengan intensitas yang sedang. Sementara di Kota Tanjung Selor, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. No more. Kita lanjut lagi ke Pulau Sulawesi, di Kota Mamuju, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Sementara di Kota Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Terakhir di Kota Manado, akan turun hujan disertai dengan petir. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua Teman Pro 2 di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Hari ini Minggu diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Jayapura hari ini diperkirakan akan berkabut dan Jayawijaya serta Nabire Teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang sedang.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: começa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sitting.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
6: Produe FM.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Produe FM.
9: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Produe FM,
7: teman terbaik kamu.
11: Baby, I got you.

0: Dibersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodware Web.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.